0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: adalah Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin

0: Seru, yuk masak yang pasti di 1000 dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Caramelized Tan, ini si Will Ghost Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, dan masih di Pancar Maskin dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya, 96,6 Bas FM, Radio Ini Bojonegoro. Semangat di pagi hari ini bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy. Ya, Sobat Bas, ini juga Elvi aturkan untuk informasi selanjutnya ya. Dan informasi kali ini ya, dari kawasan Bojonegoro, Sobat, pastinya ya. Warga antusias sampaikan aspirasi di acara Bupati Mudayo dari bidang pertanian hingga pengelolaan cagar budaya. Suasana kegiatan Mudayo di Desa Ngeru, Kecamatan Gayam pada hari Kamis kemarin ya, semakin semarak saat memasuki sesi dialog dan serap aspirasi masyarakat yang memadati lokasi acara tampak antusias mengikuti jalannya diskusi. Satu persatu warga menyampaikan pertanyaan, usulan maupun harapan secara langsung kepada Bupati Bojonegoro Setiawahono dan jajaran perangkat daerah yang hadir. Mayoritas aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Kecamatan Gayam. Selain itu, warga juga menyampaikan usulan mengenai penguatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, pengembangan koperasi Desa Merah Putih KDMP, pengelolaan kawasan cagar budaya, hingga dukungan terhadap berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Dan menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian perlu didukung penggunaan varietas unggul yang mampu beradaptasi dengan perkembangan kondisi lingkungan serta tantangan hama dan penyakit tanaman. Ya, menurutnya atas arahan Bupati Bojonegoro, DKPP menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada UGM untuk mengembangkan benih padi unggul Gamagora pada tahun 2026. Dan pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan benih kepada petani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Varietas tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim hingga masa panen yang relatif cepat ya. Dan selain itu, jumlah aspirasi terkait sarana dan prasarana pertanian, pengairan, alat mesin pertanian, serta pengendalian hama turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Dan Zainal menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada kelompok tani, termasuk memfasilitasi berbagai usulan bantuan melalui mekanisme yang berlaku, Sobat. Dan sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono ini menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah. Dan menurutnya, pembangunan fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk jalan usaha tani dan sarana penunjang lainnya, akan terus menjadi perhatian sesuai skala prioritas pembangunan daerah. Ya, Sobat Bas FM, ini Bupati juga menyebutkan baik berbagai masukan terkait pengembangan kawasan cagar budaya dan wisata religi yang dimiliki Desa Ngerau. Ini menurutnya potensi sejarah dan budaya yang ada perlu dijaga sekaligus ya. Yang pasti juga dikembangkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi daya tarik wilayah. Ya, Sobat Bas FM, selamat pagi untuk Anda semuanya. Itu tadi informasi ya dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Dan pasti nanti Elvi haturkan kembali untuk informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. So stay tune terus bersama 96,6 Bas FM, Radio Ini Bojonegoro. Okay.

0: guys, better kita bikin chocolate ring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Chocolate ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Chocolate ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih,

0: Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Bagi sobat Pos FM, terima kasih atas kebersamaannya. Ini saya ucapkan juga terima kasih Mas Saleh dari Pasaman sudah merapat ya. Hai Mas Saleh ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan segala upaya usahanya, makin terus mengalir ya untuk rezekinya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Elvi, ini saatnya undur diri ya dan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Saya ucapkan terima kasih dari kawasan Jalan MTR Yonan Cetak Pujo Negoro. Elvi pamit dulu, selamat pagi dan permisi. Dadah.

Selain potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Lemon. Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu,
2: belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
1: Minta mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

ada dua komposisi Sobat Asafin ya, barengan Chris Dayanti tadi Mencintaimu, dan juga barengan Mahal ini ada Melawan Restu. Sudah mengantarkan kita menit ke-7 lepas dari jam 12 siang. Kita balik lagi jumpa di Lapopin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Ne Bojonegoro Sobat. Dan nanti Bella juga akan berbagi informasi dari seputaran kota Bojonegoro ataupun dari mana aja deh ya, supaya Sobat juga tetap ter-up to date selain mendengarkan lagu-lagu yang Bella hadirkan. Sobat juga bisa simak informasi yang Bella sampaikan ya. Tetap stay tune Sobat, di hari Jumat berkah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat Blast FM, ada satu komposisi barengan Caleb C. No, I know. Ini sudah mengantarkan kita menit ke-23 ya, lepas dari jam 12 siang. Dan kita juga akan ke informasi yang pertama. Jadi kemarin nih, hari Kamis ya, ini Bupati Bojonegoro juga menghadiri Jagong Gayeng di Purwosari, sobat. Nah, Bupati Bojonegoro juga menekankan tentang pentingnya pemberdayaan kelembagaan untuk pembangunan desa agar tepat sasaran, sobat. Nah, kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRD Bojonegoro, Komisi C, Forkopimcam Purwosari, staf ahli Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, Kepala Desa, Ketua BPBD, lalu juga RT/RW, Gapoktan, serta berbagai unsur kelembagaan desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kecamatan Purwosari dan juga menjadi forum dialog sekaligus penguatan pemahaman terkait tata kelola pemerintahan dan juga kelembagaan desa pasca terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2026. Selain faktor sektor pertanian ya, jadi PMK Bojonegoro juga terus mendorong peningkatan infrastruktur melalui peningkatan status sejumlah jalan poros desa yang menjadi jalan kabupaten, sobat. Nah, dalam kesempatan tersebut Bupati juga mengajak seluruh kelembagaan desa untuk mendukung berbagai program pemerintah pusat termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, sobat. Dan melalui forum Jagong Gayeng ini, pemerintah Bojonegoro juga berharap terbangun kesamaan visi antara pemerintah kabupaten, lalu juga kecamatan dan desa dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

0: teman-teman. Ya nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Nggak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

banget. Ada satu lagu dari Arman Maulana featuring Dewi Gita, Perjalanan Cinta, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke 48 lepas dari jam 12 siang. Sobat masih di Lapopin ya, lagu pop Indonesia, dan juga masih barengan Bella Puspa di siang hari ini, siang yang hangat-hangat kuku gitu ya, kadang juga mendung, kadang juga cerah. Oke, sambil Bella juga berbagi informasi, ini terkait kemarin Bupati Bojonegoro juga meresmikan wisata sejarah perahu besi kuno di Ngeraho, sobat. Jadi cagar budaya wisata sejarah perahu besi kuno yang ada di Ngeraho ya, Kecamatan, dan peresmian ini juga menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian warisan budaya sekaligus juga pengembangan destinasi wisata sejarah dan religi di wilayah setempat. Nah, acara tersebut dihadiri Camat Gayam, Erna Zulaika, lalu juga Kepala Desa Sekecamatan Gayam, perangkat desa, Direktur Utama PT ADS, Direktur PDAM, lalu juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Lingkup Pemkab Bojonegoro, Forkopimcam Gayam, serta sejumlah tamu undangan lainnya, sobat.

Bupati Bojonegoro juga menyampaikan bahwa peresmian cagar budaya tersebut juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan mendayoh, dan diharapkan keberadaan perahu besi kuno terus bisa ditata dan juga dikembangkan agar menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang bahwa Bojonegoro ini kaya budaya, kearifan lokal, dan nilai-nilai sejarah.

Nah, di tempat yang sama, sesepuh Desa Ngeraho, Tawo Rahadi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro atas peresmian wisata sejarah perahu besi kuno dan wisata religi Eyang Soto Projo. Menurutnya peresmian tersebut juga memberikan kepastian status terhadap destinasi wisata yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat setempat, sobat. Dan dalam peresmian ditandai juga dengan pemukulan kentongan ya, dan juga penandatanganan prasasti oleh Bupati Bojonegoro disaksikan oleh para pihak terkait.

Ya, sobat masih di perjalanan Lapopin lagu pop Indonesia 96,6 Rune Bojonegoro ya. Ada satu kompasi sih lagu legendaris dari Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini rilisnya di tahun 2012, judulnya Matahariku, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-10 lepas di jam 1 siang. Sambil Bella berbagi informasi sobat ya. Jadi kemarin selain Jagung Gayung, ini Bupati juga mendayoh ya, yang digelar di Desa Ngerahu Gayam untuk mendorong semangat kolaborasi kembangkan ekonomi. Nah, suasana penuh keakraban terasa dalam kegiatan Bupati mendayoh di Desa Ngerahu Kecamatan Gayam Kamis kemarin. Kegiatan ini diawali dengan peninjauan penanaman padi bersama petani di lahan pertanian Desa Ngerahu, dan juga dilanjutkan dengan mengunjungi salah satu keluarga penerima manfaat atau KPM Gayatri, lalu juga dilanjutkan dengan penanaman pohon, peresmian wisata perahu besi kuno dan wisata religi Eyang Suto Projo, lalu juga dilakukan penyerahan surat keputusan cagar budaya kepada Mbah Inggi dan juga Mbah Towo, serta doa bersama di area makam yang menjadi bagian dari sejarah dan juga kearifan lokal setempat. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala BPJS, Kepala Desa Sekecamatan Gayam, Ketua Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya. Nah, melalui kegiatan mendayoh juga diharapkan pastinya sinergi antara pemerintah, lalu juga dunia usaha dan masyarakat semakin kuat, sehingga potensi pertanian, pariwisata serta ekonomi lokal di Kecamatan Gayam bisa berkembang lebih optimal dan berkelanjutan sobat.

0: Kuna Shuzahira, mouse pillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, sobat, ada barengan Syahrini ya, Cinta Tapi Gengsi. Nah, lagu ini juga ciptaannya Syahrini sendiri. Dan ia juga mengakui bahwa lagu tersebut diaransemen oleh Andi Rianto dan sebuah curahan isi hatinya, sobat. Oke deh, tidak terasa juga udah di menit ke-33 lepas dari jam 1 siang. Ini belajarkan juga selamat bergabung buat Mas Luki yang kembali hadir ya. Request lagunya nanti Padi Begitu Indah. Oke, lagunya juga udah disiapin. Nah, Bella juga mau berbagi informasi dulu sobat ya. Jadi ini ada satu informasi yang barusan rilis beberapa menit yang lalu. Jadi Surabaya ini diguyur hujan padahal sudah memasuki musim kemarau. Nah, kita cari tahu penyebabnya ya. Jadi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Surabaya pada Jumat hari ini membuat banyak warga bertanya-tanya. Nah, pasalnya Jawa Timur saat ini juga sudah mulai memasuki musim kemarau. Akan tetapi, di tengah cuaca yang sempat panas dan juga terasa kering selama beberapa pekan terakhir, hujan ternyata kembali turun di sejumlah kawasan Kota Pahlawan, sobat. Nah, lalu mengapa hujan masih terjadi saat kemarau mulai berlangsung gitu ya? Jadi pihak BMKG juga menjelaskan bahwa meski musim kemarau mulai meluas di berbagai wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur, Surabaya, kondisi atmosfer juga masih cukup dinamis atau bisa saja berubah kapanpun dan dimanapun, dan juga mendukung pertumbuhan awan hujan, sobat. Bahkan dalam prospek cuaca terbaru, Jawa Timur ini juga masih masuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam beberapa hari ke depan. Dan karena itu, hujan lokal yang terjadi secara tiba-tiba juga masih mungkin bisa turun ya, meski kemarau mulai berkembang. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Surabaya masih hujan padahal ini sudah masuk musim kemarau gitu ya. Banyak orang yang menganggap musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Padahal menurut BMKG kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Jadi walaupun musim kemarau juga sudah mulai tiba, hujan juga tetap bisa turun sobat. Karena untuk musim kemarau ini ditandai dengan berkurangnya curah hujan secara umum. Namun dalam kenyataannya hujan juga masih bisa turun akibat kondisi tertentu yang mendukung pembentukan awan hujan. Nah, kalau di Surabaya dan juga sejumlah wilayah di Jawa Timur, suhu udara yang cukup panas di siang hari ini juga masih memicu proses penguapan yang tinggi sobat. Karena ketika kelembapan udara tetap terjaga dan juga kondisi atmosfer mendukung, awan hujan bisa tumbuh dengan cepat. Nah, kemudian menghasilkan hujan lokal pada sore atau malam hari, dan karena itu masyarakat juga masih bisa menjumpai cuaca terik pada siang hari yang kemudian berubah menjadi mendung dan hujan dalam waktu yang relatif singkat.

0: Cari apa sih?
1: Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
0: Lagi drakoran, apa sih?
1: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
0: K-Beauty Box, ih mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
0: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
0: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, ada satu komposisi lagu pop Melayu tadi barengan Maulana Wijaya, judulnya Hanyut Dalam Kecewa, dan juga sudah mengantarkan kita menit kedua lepas di jam 2 siang sobat ya. Sambil bela lanjutkan juga untuk informasi terkait lanjutannya yang tadi tentang Surabaya yang hujan, padahal ini sudah mulai memasuki musim kemarau sobat. Jadi dinamika atmosfer ini juga masih memicu pertumbuhan awan hujan, dan BMKG juga sudah menjelaskan bahwa saat musim kemarau ini juga mulai berkembang seiring menguatnya monsun Australia yang umumnya membawa udara lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Nah, meski demikian, sejumlah dinamika atmosfer juga masih aktif dan bisa mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah termasuk Jawa Timur, sobat. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan hujan masih bisa turun meski secara klimatologis wilayah tersebut juga mulai memasuki musim kemarau. Ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk. Nah, kenapa kalau misalkan siang kok panas tapi sorenya ini tiba-tiba hujan gitu ya? Kita cari jawabannya sama-sama sobat. Jadi fenomena cuaca panas pada siang hari yang kemudian berubah menjadi hujan deras pada sore atau malam hari juga merupakan kondisi yang cukup umum saat masa ataupun juga musim pancaroba. Udara panas ini membuat permukaan bumi memanaskan lapisan udara di atasnya. Nah, ketika kelembapan udara cukup tinggi dan juga kondisi atmosfer mendukung, jadi awan hujan ini bisa tumbuh dengan cepat dalam hitungan jam. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah langit yang semula cerah dan juga terik gitu ya, ini bisa berubah mendung dalam waktu yang singkat, dan tidak jarang kondisi ini disertai petir, angin kencang, dan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sobat. Selain pengaruh pancaroba, BMKG juga menjelaskan bahwa kondisi atmosfer di wilayah Indonesia juga masih memungkinkan terbentuknya awan hujan meski musim kemarau mulai meluas. Jadi nanti Bella akan bahas lagi tentang apa yang perlu dilakukan saat cuaca mulai memburuk gitu ya. Yang pasti tetap dilapopin lagu pop Indonesia.

0: sehat alami.
1: Assalamualaikum Bu Nina.
2: Waalaikumsalam Bu Mawar. Silakan Bu. Ada apa ya?
1: Iya Bu, kebetulan saya habis bikin es degan. Mau berbagi buat takjil nanti sore. Bu Nina kenapa kok kelihatannya resah?
2: Iya nih Bu, baju lebaran keluarga saya kan putih semua. Barusan dicek itu ternyata ada yang kena noda. Aduh, pusing saya.
1: Oh, tenang aja Bu. Saya punya solusinya. Soklin pemutih.
2: Emang bisa yang ngilangin noda di baju putih begini, Bu?
1: Bisa banget, Bu. Soklin pemutih dengan advanced whitening technology bikin 3 kali lebih putih, efektif hilangkan noda, dan 99,9% bunuh kuman, bakteri, dan jamur. Ayo kita coba aja.
2: Iya, udah Bu. Ayo.
1: Gimana Bu? Bisa hilang kan?
2: Wah iya, kok bisa ya? Nodanya hilang, putihnya balik, bersih banget. Mantap ya Soklin pemutih.
1: Iya Bu, mantep banget kan? Pakaian putih bersih, jadi lebih siap jalani Ramadan.
3: Soklin pemutih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Soklin pemutih, Ramadan lebih bersih.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iya, sobat, ada Sandiwara Cinta barengan Syahrini. Sudah mengantarkan kita menit ke-24 ya, lepas dari jam 2 siang. Informasi cuaca ini, kalau di jalan MT Haryono 17 Bojonegoro juga lagi redup-redup manja, sobat ya. Dan Bella juga ada tips dari BMKG, apa yang perlu dilakukan saat cuaca mulai memburuk gitu ya, atau redup-redup manja. Nah, saat mulai mendung dan juga angin juga terasa semakin kencang, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap potensi turunnya hujan maupun terjadinya petir gitu ya. Nah, masyarakat juga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika hujan deras dan petir mulai terjadi, sobat. Selain itu juga kalau misalkan hujan, bisa menghindari berteduh di bawah pohon besar ataupun di bawah baliho ataupun juga di bawah tiang listrik yang berisiko roboh saat terjadinya angin kencang ya. Dan masyarakat juga bisa menyiapkan payung, jas hujan, kantong plastik, sandal jepit. Nah, kayak gitu ya. Jadi terlihat sepele tapi itu penting kita bawa atau penting digunakan saat hujan mulai turun, sobat. Serta juga bisa rutin memantau yang namanya informasi cuaca resmi dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Kadang cuaca ini juga bisa berubah secara tiba-tiba, secara mendadak tanpa kita sadari gitu ya. Seperti sifatnya doi, bercanda sobat. Nah, meski musim kemarau yang mulai berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur, jadi hujan ini juga masih bisa turun ya, masih bisa terjadi hujan karena memang pengaruh masa pancaroba dan juga kondisi atmosfer yang belum sepenuhnya stabil. Karena itu warga Surabaya dan sekitarnya, khususnya juga yang ada di Jawa Timur gitu ya, di Bojonegoro tanpa terkecuali, dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa muncul sewaktu-waktu.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelize, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Dari 9,6.

Iya sobat, kuakui ku sadari ku jatuh cinta lagi. Ini lagunya Yopi Widianto, lalu juga Andi Rianto dan juga Roni Parulian. Judulnya Salahi Aku. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-58 lepas dari jam 2 siang ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung barengan Bella di kesempatan kali ini. Lapopin lagu pop Indonesia di edisi siar hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa di hari Senin sobat ya. Hari Senin itu di tanggal 15. Karena Sabtu Minggu Bella off gitu ya. Dan selamat beraktivitas untuk sobat yang masih aktivitas dan selamat beristirahat untuk sobat yang lagi istirahat ya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Podcast Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 12 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bupati Medayo digelar di Desa Ngerahu Gayam, dorong semangat kolaborasi, kembangkan ekonomi. Bupati Bojonegoro dampingi Wakil Panglima TNI, cek langsung KDMP di Desa Campurjo dan Pacul. Program Domba Kesejahteraan PMK Bojonegoro semakin berdampak positif bagi masyarakat.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Suasana penuh keakraban terasa dalam kegiatan Bupati Medayo di Desa Ngerahu, Kecamatan Gayam, Kamis 11 Juni tahun 2026. Kegiatan diawali dengan peninjauan penanaman padi bersama petani di lahan pertanian Desa Ngerahu. Dilanjutkan dengan mengunjungi salah satu keluarga penerima manfaat KPM Gayatri, penanaman pohon, peresmian wisata perahu besi kuno, dan wisata religi Eyang Sueto Projo. Penyerahan surat keputusan cagar budaya kepada Mbah Inggi dan Mbah Towo, serta doa bersama di area makam yang menjadi bagian dari sejarah dan kearifan lokal setempat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala BPJS, Kepala Desa Sekecamatan Gayam, Ketua Tim Penggerak PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya. Melalui kegiatan Medayo, diharapkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat sehingga potensi pertanian, pariwisata, serta ekonomi lokal di Kecamatan Gayam dapat berkembang lebih optimal dan berkelanjutan. Bupati Bojonegoro Setiawahono menyambut kedatangan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita bersama Pangdam 5 Brawijaya Maijen Rudi Saladin serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa pada Kamis kemarin. Bupati Wahono menyambut baik kehadiran Wakil Panglima TNI bersama rombongan. Kunjungan kali ini dalam rangka peninjauan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Campurjo dan Desa Pacul. Wakil Panglima TNI mengecek langsung daftar transaksi dari operasional KDMP mulai dari penataan display yang ada di rak dan gudang KDMP guna memastikan kesiapan dalam operasionalnya. Program Domba Kesejahteraan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan saat ini semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga penerima. Salah satunya adalah Lasmini, warga Desa Ngerahu, Kecamatan Gayam. Penerima program Domba Kesejahteraan tersebut kini memiliki 7 ekor kambing dari bantuan awal sepasang yang diterimanya. Lasmini menjelaskan, awalnya ia menerima sepasang kambing dari program tersebut. Kambing betina yang diterimanya kemudian berkembang biak dan melahirkan 3 ekor anak. Sementara kambing jantan dijual menjelang Hari Raya Idul Adha dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli 3 ekor anakan. Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya, Lasmini mengandalkan rumput serta tambahan ampas tahu yang mudah diperoleh di sekitar wilayahnya. Pemberian pakan tambahan tersebut membantu menjaga kondisi ternak agar tetap sehat dan berkembang dengan baik. Keberhasilan serupa juga dirasakan Warsi, warga Desa Ngerau, Kecamatan Gayam, yang turut menjadi penerima program Domba Kesejahteraan. Dari bantuan awal berupa 2 ekor kambing lengkap dengan pakan dan vitamin, kini jumlah ternaknya juga berkembang menjadi 7 ekor. Para penerima manfaat juga memperoleh pendampingan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kesejahteraan warga melalui pemberdayaan sektor peternakan yang berkelanjutan. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Jo, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Yes, malam kawan hebat ngobrol dulu baju juga rusuh, Pak. Selamat sore semuanya. Hawanya seger, hawanya adem sobat ya. Sepanjang perjalanan ini tadi saya sambil diiringi teletek-teletek. Kalau gerimis kan banyak gitu ya. Kalau teletek-teletek itu kan cuma beberapa teletek gitu ya. Mudah-mudahan hujannya mau nyapa. Tapi tadi kayaknya saya kan ini ya, lewat ngampel. Saya lewat ngampel ini tadi, sempat mampir ke daerah ngampel gitu. Kok ini ya, jalannya udah basah-basah semua. Apakah memang juga barusan diguyur hujan gitu ya. Kayaknya seger banget deh. Jadi mudah-mudahan teletek-teletek di sore hari ini nanti akan berbuah hujan juga ya, biar makin seger. Apalagi yang udah lama banget kita merindukan hujan ya. Hujan itu kadang kalau datang terus gitu ya, kita agak gimana gitu. Tapi kalau nekat teko-teko ya rindu dan kangen menantikan ya. Oke, bareng Dian Wijaya ya, di Dangdut Kopomania sore hari ini. Pokoknya tetap merapat, tetap bergabung hingga tuntas nantinya di semua 6,6 Buzz FM. Radio nih, Bojonegoro.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: Ke Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan emos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sekarang.
1: Ultras Indonesia.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
7: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
7: Entah mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
3: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, semangat kemana-mana sama radio nih, Bojonegoro, Sobat Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Seperti biasa, ada Dian Wijaya yang hadir untuk menemani yang baru merapat, yang baru bergabung. Selamat sore saja. Masih redup-redup, masih mendung-mendung, tapi gak tahu apakah totle-tote atau gerimis-gerimis masih ada juga. Karena memang lagi di dalam ya. Coba nanti saya intip lagi deh. Yang pasti untuk sobat yang kebetulan hari ini juga sudah suantai, tenang-tenang, laya-laya, penatenan. Selamat menikmati saja ya suasana santai di kesempatan kali ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Dan coba kita intip dulu deh sejenak ini perkiraan dari BMKG. Ternyata memang di jam segini ini ada hujan ringan, Sobat Bas. Ada hujan ringan memang diperkirakan di jam ini. Tapi nanti masuk di sore lagi juga sudah enggak ada ini. Lagi terang benderang lagi. Jadi cuma jam segini doang. Jadi untuk sobat yang memang kebetulan hari ini juga lagi benar-benar menikmati suasana ya yang sangat-sangat menyenangkan di sore ini, mudah-mudahan juga hadirnya Dangdut Koplomania bisa membuat suasana semakin enak tenan ya. Bunda Inung. Ya, udah nih Bunda Inung lagi persiapan ya. Bunda Inung mau yasinan ke musola katanya ya. Oke, ya wis dipersiapkan ya semuanya, met ngaji. Lancar selalu pokoknya ya, di kesempatan kali ini. Untuk sahabat-sahabat salam juga yang pengen merapat, pengen bergabung ya, sama si tunggu seperti biasa di 08 11 305 2966. Untuk WA telepon boleh, ataupun juga bergabung di 8 85 809 ya, di teleponnya. Ya pasti gak tuntas nanti ya kebersamaan kita. Jangan pernah bergeser kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: lagi. Push.
1: Untung ada dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Cokodrink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan Antaharyono 17 Bojonegoro di Dangdut Koplo Mania sore hari ini ya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali di kawasan Malang. Gimana nih cuacanya di sana? Apakah juga sama redup-redup saja? Tapi memang di sana itu meskipun siang ya hawanya tetap adem dan seger ya. Enggak kayak di Bojonegoro, kalau siang tuh panasnya cetuar bahana banget gitu. Tapi kalau mendung baru kerasa adem gitu ya. Oke, Pak Ali, sambil menjalankan sisa-sisa aktivitas di sore hari ini sambil tetap merapat di 9,6 Radio Nubu Junegoro pokoknya ya. Atau sore hari ini juga sekalian ngopi lagi. mantep tenang begitu ya. Pokoknya tetap setia hanya di 9,6 Radio Nubu Junegoro. Bu Win, selamat sore. Belum ada kabar, belum ada notif masuk di sini. Lagi dengerin atau masih tidur? Mudah-mudahan juga udah dengerin gitu ya. Tapi lagi mager mau kirim notif, males gitu ya. Oke, selamat sore aja. Yang pasnya juga tetap merapat hingga tuntas nanti ya. Di Tanjung Harjo juga ada Andika, selamat sore. Mudah-mudahan radionya juga udah di setel kenceng banter dengerin Bas FM ya. Di Pacul, Tante Salina juga apa kabar ini? Bersama dengan Pak Desastro lagi dengerin Semarang Komana Bas Radio di Bojonegoro juga sehat-sehat selalu ya. Yang banyak juga tetap merapat hingga tuntas nanti. Oh, di kawasan Malang juga sama, redup ya. Tapi ini berarti kayaknya merata ini ya redupnya ya. Berarti kalau di sana itu redup, oh, ditambah lagi ada hujan, hawanya malah wadem tenan gitu ya. Makanya kalau di sana itu hawanya kudu makan terus gitu ya, enggak kerasa. Makan itu sudah beberapa kali tapi perut itu kayaknya masih lapar aja. Itulah hawa-hawanya dingin ya yang membuat kita itu selalu merasa lapar. Ya buat juga untuk sobat, sore hari ini mungkin juga lagi persiapan bikin menu makanan, untuk keluarga tercinta ya, buat makan malam atau makan sore di kesempatan kali ini ya wis, sambil bikin menu apapun itu juga sambil tetap merapat ya, hanya di 9,6 FM Radio Nubu Junegoro ya, di Dangdut Koplo Mania ya. Dihadirkan dulu kembali yang satu ini.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

semalam kemana Mas Radio Nobo Jadi Garuh? Mas Radio dianggap ke rumahnya ya di kesempatan hari ini yang baru merapat, yang baru selamat sore saja. Saya masih tunggu gabungannya ya di 08 11 305 296 untuk WA-nya ataupun juga telepon ya di 885809. Yang pasti saya baru tengok ke depan, letik-letiknya sudah tidak ada. Gerimis-gerimisnya enggak ada sobat, tapi pentingnya memang tebal banget ya tuh. Tapi ya cukup membuat suasana adem ayem di kesempatan kali ini ya. Jadi untuk sobat yang kebetulan memang juga sedang sudah menikmati suasana santai luayah-luayah puena tenang gitu ya. Suasana sangat tepat sekali sambil nyeruput kopi, nyeruput teh, nyeruput susu. Mantep, enak, tenang begitu ya. Halo, selamat sore Bu Win. Sore ya Bu Win ya. Lagi bikin apa Bu Win sore hari ini, atau lagi mager saja, lagi PW saja? Ini hawane ini sangat enak banget kalau dibuat bikin yang anget-anget, yang berkuah, apalagi pedes Bu Win ya. Mantep. Itu ada mie godok ya, mie godok yang dikasih bumbu cabe atau lombok yang banyak gitu ya, biar jadi anget gitu ya. Oke, Bu Win. Apapun lah aktivitasnya ya di sore hari ini, sampai tetap setia hanya di Semalam Kemana Bas Radio Nipu Junegoro ya. Nah, hari ini tanggal 12 Juni 2026 ada yang sedang berulang tahun. Kalaupun ada yang sedang berulang tahun gitu ya. Mudah-mudahan ini ya di usia kali ini segala sesuatunya semakin baik lagi, lebih indah lagi, lebih sukses lagi dari sebelumnya ya. Dan mungkin cita-cita yang belum sempat diraih, belum sempat diwujudkan, bisa diraih di usia kali ini gitu ya. Gak masa apa-apa ya Bu Win ya. Lagi mantau rutinitas ayang beb ini kayaknya ya. Ya wis, selamat berpantau-pantau. Lancar selalu pokoknya ya di kesempatan kali ini, sambil tetap setia hanya di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Sobat, untuk yang lagi ulang tahun tanggal 12 ini ya, ternyata tanggal 12 itu juga banyak sekali peristiwa besar yang bisa mengubah jalannya sejarah dunia. Dari lahirnya tokoh ikonik yang menjadi simbol kemanusiaan di masa Perang Dunia II hingga deklarasi kemerdekaan sebuah bangsa di Asia Tenggara. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi tanggal 12 Juni sobat dalam sejarah, yakni tahun 1929 ini ada lahirnya Anne Frank, penulis catatan harian paling terkenal di dunia. Jadi kalau Anda lahir hari ini, Anda ternyata sama lahirnya dengan Anne Frank ya, penulis catatan harian yang paling terkenal di dunia. Kemudian di tahun 1898 ini ada deklarasi kemerdekaan Filipina dari Spanyol ya. Ada juga tahun 1964 ini Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ya. Ini adalah sejarah kelam perjuangan melawan rasisme yang mencatat tanggal 12 Juni sebagai hari di mana tokoh anti-apartheid Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pemerintah supremasi kulit putih Afrika Selatan dalam pengadilan Rivonia. Mandela dituduh melakukan sabotase untuk menggulingkan pemerintah, dan peristiwa ini justru memicu gelombang solidaritas internasional yang akhirnya meruntuhkan sistem apartheid puluhan tahun kemudian. Dan ternyata juga sobat, ada juga pidato bersejarah Ronald Reagan di tembok Berlin. Ini tahun 1987 ya. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan ini menyampaikan salah satu pidato paling ikonik dalam sejarah Perang Dingin di Berlin pada tanggal 12 Juni 1987. Di hadapan ribuan orang dan
Dekat dengan struktur beton yang memisahkan Jerman Barat dan Timur, Reagan secara langsung menantang pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dengan kalimat terkenalnya, yakni Mr. Gorbachev, there don't this wall, ya. Jadi ini sampai saat sekarang ini masih diperingati juga ya, 2 tahun kemudian ini tembok Berlin benar-benar runtuh. Jadi sobat, untuk Anda yang mungkin hari ini juga sedang berulang tahun ya, ternyata hari ini di tanggal 12 Juni itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang juga penting terjadi bertepatan dengan ulang tahun Anda ya. Sukses selalu pokoknya, panjang umur, meskipun gak ada pesta, gak ada perayaan, yang penting sehat, itu dia ya. Oke, masih di Dangdut Koplomania, dikasih dulu kembali ya. Yang satu ini tetap di 9.6 Bass Radio nih, Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramel.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Masih dari kawasan MTH Riono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan dangdut Koplo Mania sore hari ini, yang baru merapa, yang baru bergabung sama sore aja ya. Aduh, tambah mendungnya tebel banget sobat Bas FM. Tapi gak apa-apa lah, biar gak gerah-gerah amat gitu ya. Biasanya jam segini juga masih gerah. Ya pasti untuk sobat yang baru selesai dari aktivitas ya, oke, selamat beristirahat. Coba dengan aktivitas seharian ini, mudah-mudahan semuanya bisa hilang, bisa tergantikan ya, dengan mendengarkan lagu-lagu di dangdut Koplo Mania, dan bisa menghadirkan semangat lagi untuk menikmati malam hari malam panjang nanti ya. Ya banyak juga untuk sobat yang mungkin lagi persiapan gitu ya, karena memang kebetulan rutinitas dimulai sore gitu, dipersiapkan semuanya. Mudah-mudahan juga semuanya lancar sobat Bas ya. Dan kalaupun juga memang kebetulan hari ini juga masih cukup sibuk, mudah-mudahan semua juga bisa segera diselesaikan. Ya, pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu ya di WA, juga di teleponnya, hingga tuntas di jam 6 nanti kebersamaan kita sore ini.
1: Mau pasar ya.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Rosi dari Kawasan Haryana, 17 Bojonegoro ya sobat Bas FM. Kita masuk di season yang terakhir ya. Udah jam 5 ini, yang mungkin juga baru istirahat, baru selesai rutinitas ya, selamat beristirahat di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa membuat suasana semakin hangat ya di ruang dengar sobat di kesempatan kali ini. Yang pastinya juga, kalaupun ada di antara sobat yang memang kebetulan ini juga menjadi salah satu penerima manfaat program Domba Kesejahteraan Pemkab Bojonegoro, mudah-mudahan juga benar-benar membuahkan hasil ya, karena ini ternyata program pemberian domba ini sukses mendongkrak ekonomi warga Gayam sobat ya. Program Domba Kesejahteraan yang digulirkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bantuan ternak yang dikucurkan pada tahun anggaran 2025 lalu kini mulai berkembang biak dan memperkuat sektor ekonomi keluarga penerima manfaat. Salah satu bukti keberhasilan program pemberdayaan ini terlihat di Desa Ngerau, Kecamatan Gayam, sobat. Seorang warga setempat yang menjadi penerima manfaat tersenyum lebar karena bantuan yang awalnya hanya sepasang kambing kini telah berkembang menjadi 7 ekor. Wow, berarti sudah beranak pinak 5 ya. Dan Pada saat itu para penerima menceritakan bagaimana harus memutar hasil bantuan tersebut hingga menjadi aset produktif yang berlipat ya. Karena memang awalnya hanya 2 ekor kambing, yakni betina, kemudian saat sekarang ini sudah beranak ya. Ada 3 ekor yang betina, kemudian jantannya yang itulah kemarin katanya sudah sempat dijual. Dan hasil dari penjualannya dibelikan lagi 3 ekor domba lagi. Jadi sekarang ada 7 ekor. Benar-benar ya. Dan untuk perawatannya ini memanfaatkan pakan hijauan, yakni rumput yang dipadukan dengan ampas tahu sebagai pakan tambahan guna menjaga kebugaran dan mempercepat pertumbuhan ternak kambing. Keberhasilan ini juga bukan hanya dirasakan oleh satu penerima manfaat saja, tapi ini merata oleh beberapa penerima manfaat. Jadi benar-benar yang awalnya mendapat 2 ekor bantuan kambing akhirnya kini sudah menjadi beranak pinak. Jadi mudah-mudahan ya untuk sobat Bas yang juga menjadi penerima manfaat bantuan domba ini, mudah-mudahan juga benar-benar berhasil ya, tidak mati. Dan mudah-mudahan juga sudah bisa dijual dan bahkan sudah ada hasilnya gitu ya. Dan yang mungkin rencananya di tahun ini masih akan ada lagi ya program seperti itu. Mudah-mudahan warga masyarakat yang kemarin belum sempat mendapatkannya, mudah-mudahan di tahun ini nanti bisa masuk kategori ya. Oke, masih di Dangdut Koplo Mania. Dikasih dulu yang satu ini, Isabella.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: Klasik.
1: Ya, dari kemasan MTH Arena 17 Bojonegoro sobat ya. Saatnya di kemasan Gana dan Maghrib untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi untuk sobat kaum muslim dan muslimah ya, selamat menjalankan ibadah saat Maghrib. Mau bersiap-siap untuk ke musola maupun ke masjid ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan tetap merapat hanya di 99.4.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah sedian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9, ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Wijaya pamit undur diri sobat ya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah menyerah jika Anda masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena Anda selangkah lagi untuk menang. Terkadang kesulitan harus Anda rasakan lebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekwesi. Taman Rajekwesi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekwesi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekwesi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekwesi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak

0: sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitness ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wes, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Canova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Kehidupan tidak selalu berjalan lancar. Ada saja masalah yang membuat Anda menjadi tidak tenang. Namun, kehidupan harus terus berjalan dan Anda harus siap akan masalah-masalah lain yang akan selalu terjadi.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngelancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

104 Bass FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut kayangan api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah ya leye leye, rumah saya kok ono sing kurang. Oh boyo, kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kalih welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

106,6 FM Wilujeng Dalu panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Bunga sangat kawula Gayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan wonten ing kalau dengan inggih punika dinten Jumat katiti Suryo kalewalas sasi Juni warso kalih ewu 16. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gending.
1: Inji matur nuwun Bu Ambar ingkang wonten laladan Kalipangkal Tidu ingkang

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayahe, rumah saku kok ana sing kurang. Opo ya? Kopi uga cemilan wis dijebakne bude.
1: Hayo.
0: Bude kaget aku.
1: Kebiasaan ngamun wae.
0: Iki lho bude, opo kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Opo bude?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

Mergi kata Mas Alipon wasuhe galegal jengkara sake papan palengan tumuju wonten sasana panggilan. Semoga Mas Hendra Kesman

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayahe leye-leye. Rumahku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune. Kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to, bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan itu bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 14.00.

lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Poro kabang sutreso, panjenengan tak sesa sarengan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung